0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bu, dari tadi kakak lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangur Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tidak tulus, sama kayak buaya. Setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Senang sekali kita bisa bersama lagi hari ini. Berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131066. Ya, kami mohon maaf beberapa menit lalu kami tidak hadir sehubungan sesuatu dan lain hal. Dan alhamdulillah masih ada waktu untuk berbagi salam melalui layanan telepon. Sudah saya buka layanan teleponnya. Assalamualaikum, halo.
1: Assalamualaikum, Bang Ojek.
0: Ya, waalaikumsalam. Baru muncul, Bunda.
1: Iya, ya, saya bilang, Bang Ojek tidak ada sesungguh-sungguh. Hmm,
0: iya.
1: Oh, ada, saya bilang, halangan ini, saya bilang.
0: Lagu apa, Bunda? Lagu, lagunya.
1: Lagu apa, Jek? Kugadaikan cintamu.
0: Kugadaikan cintaku.
1: Iya.
0: Silakan, Bunda.
1: Iya. Untuk Bunda di Desa Kelala Timur, semoga sehat selalu. Bunda di Pindrang juga sehat selalu. Apa itu cucuku di Maros juga Novi sehat selalu di sana. Juga yang di Surabaya itu Irfan sehat juga. Pun Anang juga baru balik dari sana.
0: Oh iya.
1: Balik lagi. Baru membawa MDG.
0: Iya. Oke. Iya. Siapa lagi? Sudah.
1: Aja pun kamari, aja guna Eda. Lagi saja tuh nanti habis.
0: Iya.
1: Semua-semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bunda Mariam. Terima kasih. Bagaimana Haja Eda, kemudian Leman? Buat Tantu di Duri, Ruben, Jaya di Sopeng, Ahmad Yani di Sopeng, Bilal dan Fatma juga, lalu untuk Naja di Pasar Sentral, Bang Roland di Labalakang, ada juga Acok dan siapa ya, warga Polman, Mamawati, buat Ira di Majene, ada Lista, Nurlia, Norva, Purnama Sari, KMS. Halo. Waalaikumsalam. Ya.
1: Hai.
0: Hey, Haji Eda, silakan. Lagu apa, Bunda?
1: Biduan Evita Malas.
0: Biduan?
1: Kerinduan.
0: Oh, kerinduan. Iya.
1: Ya, Bunda,
0: untuk siapa itu lagunya?
1: Ya, untuk tadi Pak Mardianto di Kompres Kurim, Bobby, Lema, Yusuf, dan Mama Wati serta Papa Tiri Polman. Kalau Bapak Cus sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan cepat sakitnya.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Mariam di Mas Solo, terima kasih. Dan apa ini?
0: Siapa lagi?
1: Rani di Parem.
0: Ya.
1: Amal di Jerman.
0: Untuk
1: anak-anak pula yang dalam bertugas di Korea, semoga sehat selalu.
0: Siapa lagi?
1: Anto di Durin. Jaya di Sopeng, Amaya di juga di Sopeng, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Ira, Lia dan Lis Majidnya, Antuin, apa sih? Siapa sih di baru lah?
0: Nasri dan Sultan, ya.
1: Yeah. Sultan, ya Sultan di baru. Tadi di Baru Gayam. Di Baru Gayam Gibran dan Aco di Polman. Ya, Nasri ya, mungkin masih dalam perjalanan. Ya, semoga selamat tiba di tempat juang.
0: Ya.
1: Mana lagi? Mana lagi? Mau lagi?
0: Maulana.
1: Ya.
0: Ah.
1: Selamat bertugas, selamat sehat selalu. Bersama keluarganya, semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda. Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Sudah ada Aja Eda, ada Bunda Mariam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya, Nurlia.
2: Iya.
0: Lagu apa, Nurlia?
2: Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta. Untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat Aji Mariam, ada Bija di Aji Uda.
0: Semuanya lah. Amin, amin. Terima kasih.

Siapa lagi 081-14-13-16? Ya, sekarang kita dengar dulu nih lagunya Bunda Mariam.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, masih di salam-salam lewat lagu. Terima kasih tadi ya Nurlia di Pomi. Terima kasih juga buat Bunda Mariam dan Haja Eda. Siapa lagi ini? Halo. Halo. Ya, halo. Halo, dengan siapa? Oke, Leman. Iya, suaranya kecil, Leman. Lagu apa nih? Lagunya
1: Roma,
0: judulnya apa lagunya? Tidak jelas, Leman. Roma Irama, judul lagunya apa tuh? Apa judul lagunya? Ya? Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak jelas tadi ini ya. Roma Irama katanya. Ya, kita berikan saja lagunya apa ya? Boleh saja. Oke. Boleh saja ya. Karena enggak jelas tadi apa lagunya gitu ya, Leman. Terima kasih, Leman.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam

0: omega-3 tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang No.

0: nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mak Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah.

ilmu Al-Quran dan Tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing.

0: cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang kak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihan UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Selamat menunaikan ibadah, sholat asar, dan ikuti acara selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1 dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas Daerah.
6: Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?

0: Mama minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Albi.
1: Nazah itu punya pacar, gak mungkin dong Nazah putusin pacar Nazah.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Ya, baik simpatisan Susi ya. Ini lagunya Anak Dara Sopeng. Gimana nih buat Ahmad Yani di Sopeng? Ya, selamat sore. Halo juga buat Leman, buat Tanto di Duri, Aldi bro, buat Sultan di Baru. Halo juga buat cowok-cowoknya Bulukumba. Selamat sore.

0: makaniro elona anak daras sopeng be melepak boti duit tu matoa sabarak ucandring. Selama kita hibur di mana selesuran buat kamu yang mau bergabung sini boleh telpon nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih? Halo, Haji Eda. Aji Eda di Rajang, lanjut niki Aji Eda.
1: Tanah Ogi Wanuaku.
0: Tanah Ogi Wanuaku, Aji Eda, oke nih.
1: Buat Aji Pak Mardianto di Kompres Kodin.
0: Iya.
1: Bobi dan Lema Yusuf Nurset sama Wati di Kormam.
0: Iya.
1: Di Ani di Parem.
0: Siapa lagi?
1: Anto di Duri, Amal di Jerman.
0: Iya.
1: Jaya di Sopeng. Bersama Ahmayani juga di Sopeng.
0: Iya.
1: Andi Bro di Pangaparan. Siapa ini?
0: Siapa lagi?
1: Sultan di Wajo.
0: Sultan
1: di Baru.
0: Iya.
1: Bilal
0: di Wajo.
1: Fatma dan Ruben di Wajo.
0: Iya.
1: Ira sama Nurliha dan Lisda di Majene. Dan di Baru. Iya.

0: yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati, selamat juga di tempat itu.
1: Iya.
0: Ibu Waji, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bersama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajan, terima kasih buat Haji Eda. Yang pengen gabung lagi di sini boleh telepon di 921114. Halo. Halo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sopeng, nama ini Tasi.
1: Sopeng, Ahmad Yani Taswin, lanjut Miki.
2: Lagunya anu Mbak Susan. Sopeng. Kita ngajeng selai.
1: Bih kasih noi selai ini tuh.
2: Yeah.
1: Di Sopeng. Ada juga itu di Sopeng Ibu Ani, kenal kiga?
2: Ya. Yeah.
1: Ada juga Ibu Ani tinggal di Sopeng, dekatnya SMP 1 Sopeng.
2: Oh iya kak.
1: Kita rumah tadi mana di Sopeng?
2: Di Lajoa.
1: Oh iya, di Wisang itu kampung. Laboa, oke.
2: Okay. Iya.
1: Iya. Oke, okay, Pale lanjut Miki.
2: Pale, Pale.
1: Iya.
2: Itu yang baru lewat ya, Haji Eda.
1: Haji Eda.
2: Di Kota Matri. Di Kota Merdianto. Di Kota Ani Dipare. Di Ramina Jene. Nah, dia di Sentral. Ada Leman di Polman.
1: Leman.
2: Aldi Bro.
1: Iye.
2: Ada Bobby di Poiman, Anto Duri di Andrekan, terus Tangsa Putra, Waiding Alepin Rani, Mama Wati, Tata Turkan di Baru, Bunda Mariam, Aiman, dan
1: semuanya
2: nih.
1: Makasih. Makasih.
2: Makasih, Sang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ahmad Yani. Kesini kapan colo? Terima si teleponnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mawati di Pol.
1: Iya.
0: Sebutnya nama kampung ta, Mama Mawati. Halo, nama kampungnya apa?
1: Ya.
0: Nama kampung, kampung tempat tinggal.
1: Iya. Anu, Tawone.
0: Tawone, oke, Mi di Tawone. Lanjut, Miki.
1: Ya, lagunya Janda Duda.
0: Di Janda Duda JRD atau Janda Rasa Perawan atau yang penting
1: Janda Duda mo.
0: Nanti piku cari Janda Dudanya.
1: Iya. Kirim salam dulu yang baru lewat tadi.
0: Iya.
1: Ada Jeda, ada apa itu satu?
0: Ahmad Yani.
1: Oh. Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Martianto. Ada Anto Duri.
0: Iya.
1: Ada Lisda Oni, ada Rendi, ada juga Papa Wati Lenang,
0: Bih,
1: ada Maulana.
0: Apa lagunya kita tadi?
1: Janda Duda.
0: Bih, kamu garu Janda Duda, nanti pilih cari.
1: Ada juga Ira di Majene, ada Mesa Kanne.
0: Iya.
1: Ya, siapa itu?
0: Siapa
1: itu? Ay lupa.
0: Ih, nai mo lepay. Ano mo lema mo?
1: Pura ni lema nga di. Ani di pare.
0: Iye.
1: Sama Bilal, sama
0: Nasri, ada juga Nasri.
1: Nasri juga. Fatma juga.
0: Fatma.
1: Ya, untuk semuanya mi aji.
0: Iye.
1: Ya. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Wati di apa tadi? Laboy apa? Lupa catat. Oke, di Polman mode. Mau enggak tahu ikam pun tak di mana Mama Wati. Oke, Mi, untuk Anda semua nih. Atau tadi lagu minta Siti Najah Musalai. Selamat sore. Siapa tadi tuh? Siti Najah Musalai lagunya. Oh, Ahmad Yani ini lagunya Mi dulu. Kita dengarkan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar

0: ya, iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Ya, gimana nih simpatisan Susia buat kamu semua yang masih gabung di sini. Buat Haji Eda, ada siapa Sultan, buat Ahmad Yani, selamat sore. Halo Mama Wati, Aga Kareba. Terima kasih semuanya buat kamu yang sudah bergabung bersama saya di sore ini. Dan saat ini pukul 17.00. Nasri, apa Kareba lagi melintas di Pindrang ini. Halo, assalamualaikum. Halo, siapa di sini? Halo, dengan siapa? Assalamualaikum. Halo. Halo, mana Mi? Halo. Halo, dengan siapa ini?
1: Tahir.
0: Oh, Tahir di Malimpung. Oke, Mi Tahir, lanjut Ki. Halo. Lagunya apa Tahir? Lagunya besar-besar. Apa? Pengata Adea. Oke, Mi, nanti ku cari nah. Oke, Mi Tahir, terima kasih. Assalamualaikum. Tahir di Malimpun, terima kasih. Siapa lagi nih yang pengen gabung di sini boleh telepon lagi buat Hardianti. Selamat sore, ada Pak Mida tadi. Weh, untung ada Ki Pak Mida. Ku lupa seng kacamata aku sih. Halo buat Ibu Murti, selamat terhibur. Buat Ibu Irna, Andik Mas Topik, weh Pak Bahrun, sudah dapat sekolah baru. Selamat sore semuanya. Lagunya Pengata Adea lagi dicari nih. Siapa lagi yang pengen gabung di sini boleh telepon. Untuk Ani di Pare-Pare, selamat sore juga. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ki?
1: Masih di Pengampara Lembang.
0: Oh, bagaimana? Panas? Panas.
1: Cerah, panas.
0: Iya, panas sekali kok dong. Kemarin hujan seharian. Yeah. Oke, Mi, lagunya apa ini? Oke, Mi, lagunya apa ini?
1: Itu Dani Kendri Bali.

0: Elemen ya. Siapa lagi di Polman itu?
1: Elemen, Bobby, Maulana.
0: Maulana.
1: Iya, Mama Wati ada. Tidak aku tahu itu aja Lisda, Ira di Majene.
0: Iya, Ira.
1: Catat aja semua namanya teman tak Aldi.
0: Ada juga Ina, Adi di Pare, Adi di Pelayar.
1: Antuk di Duri.
0: Dan mereka berharap semuanya.
1: Semuanya bisa jadi termonitor.
0: Tulis.
1: Terbaca, tersebut di atas.
0: Oke.
1: Ya, oke.
0: Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elon Najib tu udah di Tenri Bali. Ih, ada yang minta di lagunya anak kutnapa ini. Pangata Ade ya. Ini media nih. Ya, siapa lagi mau gabung di sini boleh telepon lagi bersama aku di sini di 081-1413-1066. Kita dengar dulu lagunya di Pangata Ade ya. Untuk Pak Mida tadi, untung ada ki Pak Mida. Cedek kasih pusing cari. Kita dengar dulu lagunya di simpatisan Susia mana mi? Pangata ada ya, ini dia lagunya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Iya, baik. Simpatisan sosial untuk Anda semua. Terima kasih masih bergabung bersama saya di sore ini. Kita lanjut aja nih untuk ke lagu berikut. Sekaligus akan saya Mbak Susan segera pamit. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore dan wassalam.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Elo-elo, si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
5: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
4: Dasar.
5: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
4: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
5: Tentu.
4: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
5: Weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
6: Di radio, aku dengar.
7: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
10: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul pertama, karena sebelum beliau telah banyak rasul-rasul yang diutus. Tugas para rasul adalah menyampaikan misi Rabb mereka dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ayat ini juga mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa tidak tergoyahkan dalam keimanan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini

0: telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
6: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
4: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
8: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
9: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
8: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala badrad daji nural hidayati lid-dalal wama arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal wa ba'athahu ila kaffatan lin-nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tuballighu rutabal ma'al wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khussal mu'jizatil bahiratid dawwal. Allahumma fasalli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin fil aqwali wal a'mal amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Umma sallam alabbi jama'a maulid angkapura riya masai polerifuang Allah ta'ala. Ipa taraka ipa imatan ra asukur ketak lori sisi arajanna fuang Allah ta'ala. Fuang ia maraja siwa maraja akkamasinan niya pacarin nai. Salawa anrangi papa salama ripatat tepangengiri alima lebina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia si mata mancaji akkacireng memuare nasabari wi akka ciretak rialena na iruntuk mati syafa'atna syafa'at rilino makuto parofeman ri akhirat mati insyaallahu. Amin. Amin. Amin. Umma sallam malabi engke hadri denri aya ubaca ede rekode usahala capakna suratut taubah. Mak betuangi wi makkade yaro nabita deneng kana cakkalupa kuridi. Ulangi pemeng yatu nabita deneng kana cakkalupa kuridi. Majana seddin narekko cakkalupa kuridi. Ala engka ki rilalenya mengede maupun rilala susai de tetaki toli nangiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegi tanrana makada Nabi tak maringarak kuridi. Sedi na contoh. Watuna Nabi tak menrek mamiraja. Riundangi kurifuang Allah ta'ala elok tarime sempajang ede. Nasiruntu naata kami nam malabbi sibawa puak kami nam marajai. Watunna siruntu ata kami nam malabbi sibawa puak kami nam marajai de mak beri selengi atai de. Tapi aga beri selena nabita. Tanya assalamu alaika ya Allah. Dena coco. Dena coco atai de makada assalamu alaika ya Allah. Nasaba iya manenna assalamu kengede. Puali kurimanengi puang Allah ta'ala. Jadi dia nak cocok maka dah salamu alaika. Aga pale berisalah na nabi tawat tunna bunga siruntu fuang Allah ta'ala. Watunna elok tarima sempajangnya deh. Maka dah nabi ta. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya manenna kehormatannya. Kebanggaan yang dan lain-lain sebagainya. Ya. Lillah fuang Allah ta'ala bahwa mapunai. Jadi ya tu nabita narekosi runtu ifuana mak ganti-ganti. Jadi Deto tu nama Gaga anak guru ya, dia mak ganti-ganti kuri punggawana. Dia nama Gaga. Nah sebab magai Nabi tak bunga siruntu na fuangan latan anak ganti. Aga pak ganti ni roden re. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Pure mak bereselan Nabi tak kuri fuangan latala ibali kuri fuangan latala rimak kadana. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi wattunna ibali nabitta kurifuang Allah ta'ala metto iri lalengatinna nabitta. Aga nafuada nabitta makade nabitta rilalengatinna. Aga to bettuangeng menre kari langit mafitue. Menre kari onram mapada padange. Elo tarima sempajange de nareko yatomi bawa salamat de to gaga bettuang. Tete, mari ngarangiran bita kuridi. Nah, sahabat bening Nabi, lo salamat selesai ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai ini. Tapi itu Nabi tak tanya alihnya bawaan ini ngarang. Toli makadana ummati. Ini mana ini ngaratu? Angan tambah ngangi. Riwattu purana makada puang Allah ta'ala assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafat tarwi nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Macam mana ni? Jadi bapak ibu sekalian, ya tu tahiyya ede tenyari lebukna tanede itarima. Ulangi fi emang. Ya tu tahiyya ede tenyari lebukna tanede itarima. Naikya asifak kiada adana ata kaminam melebihi si bawa puak kaminam marajai. Jadi ajak nang kemak bala nariku mak baca tahiyya. Pak mega tu ita mak bala hai macawe ramalange. Pak awasa ngaleku malasi-lasi mak baca tahiyya malasi pupu imang. Tapi pupu imang kun rauma belai tanya imana nurul yakiku he. Tanya. Napa ki makada ashadu makadanya lena assalamualaikum. Lasipah. Na cau-cau Valentino Rossi. Di wala sina. Makan makara agama na na baca. Padahal elona andre guru tak pagalori tetak-tetak na. Magai nasaba asyadadana ata kaminam melebede si bawa puak kaminam marajai. Maku tau paro memang tanra paringaran na nabi tak kuridi mana tu. Na reku baca tahiyya eh. Tanra paringaran na. Jenari kota baca tak hia ede tengarangi nabi tu neng raka wawana. Oleh karena itu bapak ibu sekalian, nareko engkau niri tu nabi tak malat dek maring rakuridi na idi cakalupa kurang aja apa idi wawang kurang aja ralade kidi wawang silade nabi tak maring rakuridi na idi cakalupa tegi tanrana cakalupa ki. Tegi tantana cakalupa ki. Itapu matua sana nabi tama cawa ki. Itapu matua sana nabi tama bicara ki. Padahal elona agama ini nareku itapu sana nabi ta. Api bali ki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadi matum api bali ki malampe. Ini mani bawah tega tiga gangka palata. Yang malampe ya palata malampe. Itu api bali ta. Ya mi kuma ponco e fa ponco di Tony. Jadi kita puasa na nabi tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali bi. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa malam petongang ustaz. Ma ponco apa mi apa pe baliku. Magai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayya alai tosi ya ustaz. Maka tosi Allahumma fa salli wa sallimu alai. Tapi kata mati maka dari ini dia wafala maning ya roh. Lemi acara aku liwa ponco na. Ya kita puasa na nabi tam api bali. Agar api bali nak kada bami bahwa Muhammad selesai. Maka kada bami Muhammad. Makanya tu tomato atta riolo. Ya tu tomato atta riolo de namatan ripak disengena naiki ya malamu pahana. Malamu pahan, pahana. Jadi cede kedo tomato atta Muhammad. Angke tomato atta lo ijo kagalungede
1: nale ben kunna ku patolo e ta tumpulin ron ku patolo e agana fuada Muhammad kama kerde maku mau pakaro masalawa gitu he yen ro kapak kami nama galoi pak pali o poncona kadabani Muhammad niki niki ta puasa na nabi ta Muhammad selesai masalawanya senna. Makanya tong atoa tariolo de naelo pakosongnya senna anakna. Ulangi pi emang. Tomato tariolo mak bere aseng de namaelo pakosongnya senna anakna. Apa mega aseng makai ke kosong. De kagak batu-batu anna. Aga pasenna tomato tariolo. Aga pasenna andre guru tariolo. Maka de andre guru ta e baco. Nareko muasengnya aseng anakmu duan rupa mitu. Nareko engke risese na asmaul husna. Ya toh? Nareko engke risese na asmaul husna. Arengi aseng abdun. Makanya muncullah Abdurrahman, Abdurrahim, ya, Abdul Karim, Abdul Majid, dan seterusnya. Ya kulogi maka dia labeddu. Labeddu niga. Labeddu ramang. Labeddu niga. Labeddu rahing. Abedun. Malisa asenna tumatu atariolo. Ya pun anai maka deh maka kue deh maka deh asa jadul. Dia na heba. Ya hebain asa saputra. Roni. Sianturi. Maka pamane itu sengedi kebat-batuan na. Jadi ya punya aseng Abdurrahman, Abdurrahim luar biasa. Asal liwa gelone itu. Abdul Aziz, ni kapuna aseng Abdul Aziz to gelo ada ya tu. Apa aseng nama apa mana panasa? Nareko engke risesena asmaul. Husna magai nareng aseng anae asmaul husna nasaba maka di puang Allah taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Na iya puang Allah taala punai aseng-aseng makasing. Arelau ko nasaba aseng. Asenna jadi nareko ita pue sena Abdurrahman berarti asal ngita pue tu asal ngede marile doa siki. Tetapi nareko engkai risaliwen na asmaul husna maka de andre guru tak pamulangi winasaba Muhammad. Makanya sekuya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Jadi asal kutu masalawa. Iye, tetapi masalah aku. Ya, asni gini gini pun nasa Muhammad to salama ya tu. Magai angkai Muhammad mak diolong mak yolona. Itu cerana tu mata tak mal lisa kibya senanak na. Jadi nari kongka tu asa Muhammad yolona aja bana tak bata. Namu pak bala aja namu bata. Suruh bani mak ada gan rusui bala aku lau. Magai angkai Muhammad. Ya, magai syafaat. Na iya Muhammad mak bere siapa? Siapa? Aja tabata. Iye. Engka sahabaku. Ada teman saya. Ya namanya Petrus. Engka si bawaku namanya Petrus. Masahabalade kak. Dia anak UKIP. Universitas Kristen Indonesia Paulus. Ya Petrus asenna. Metro, karena saya bersahabat akrab sekali pada kama apa dorang ini. Metari furaku ro, na telepon ngah. Di sini makar tiga ngari na runtu telepoku, na telepon ngah. Maka dah sup, maka dah kenapa bro? Mana telepon ngah? Maka dah magai, maka dah ro sahabatku Petrus ro. Sapar kak nasa Yusuf asam megai dindin na, megai dindin dindin na. Maka ada kak maksud lo? Mega dindin. Oh ternyata maksudnya Eloi nareko engka din. Syarifuddin, Zainuddin, Arifuddin, Kamaruddin, Syamsuddin. Makro maksudnya lo. Maka ada kak magi musapa asem mega dindin. Nah. Maka de, itu identik dengan nama Islam. Terus, mana kesapa aku nama Islam? Aga nabalinga kak. Maka dai Yusuf runtu kak patiroa kurifuang Allah ta'ala tama kak seleng. Masya Allah. Tamai seleng. Jadi lo kak sele asaku. Ya toh? Jadi makutane ku ya sapareng ana sang asa magelo-gelo. Maka ada kak wata paye, mapulo to napake Petrus. Wata pa mapulo to tulioli-oli Petrus napa berubah syarifuding. Muhammad Rasulullah. Malade si weso. Nasabak nasuruh kasapa asa maka ada kak pakui Petrus eh. Apa alina noli kak sup, ya maka ada terus. Ya maka ada makai Petrus eh. Ya ku iya ajak bawa nomor roba semu, tetep Petrus semu. Terus, majatuh nasa ngapa selekak maka kue. Masa Petrus mau pasaku. Maka daka kuri sahabaku, alik bawa ni riolona Muhammad. Maka nyari riolona Muhammad, si cilaka-cilaka na Petrus, narekong kami Muhammad mabere syafaat, pasti selama Petrus. Maka dia yodi. Akhirnya senang maka kue Muhammad, Petrus. Dan roba Petrus na. Pak dekri bawa ni Muhammad. Selesai. Itu barakah nih sengi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal sepele. Jadi hanya sembarang ke marini asa anak-anak. Iya. Biasa maka ada tahu apa arti sebuah nama. Hei, malah ada tu maka gunia sengi aseng. Buang Allah ta'ala lagi yang kesena. Jadi hanya sembarang tapi makbira ngaseng. Pegeluk-gelur ya sena. Muhtadin. Ya toh. Atau dan lain sebagainya. Bapak ibu sekalian. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Loka rampingan kicidik magi barakatna ya sengi marudani kun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pajak istungan wa ceramah napi pengantar. Tapi iwi te wa tuede ai si tengah jaman ni. Si tengah jaman ni jadi ya palingan waktu 20 menit saya pergunakan. Ya roh Abu Lahab. Angka atana itala ede suai batul aslamiyah. Abu Lahab. Yaitu Abu Lahab rilaleng akurangi tau cilaka. Diabadikan di dalam satu surah namanya suratul Lahab. Tau cilaka itu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasabat. Dan seterusnya. Tapi engkau na sewa waktu engkau suai batul aslamia atanna budaknya, gora lari mangolo kuribolana Abu Lahab, gorai Abu Lahab. Ya Abu Lahab, jaji ni anak ureta, jaji ni nasang anak ureta. Onroranunna Abu Lahab waktu na itiwira kareba makada jaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onroranunna na podangi suwe batul aslamia mapa mule ya suede suwe batul aslamia faja ko mancaji ata mancaji ko tau marade tau merdeka mataruna pa merdeka budakna napa na buda suwe batul aslamia makada Abu Lahab ya suwe batul aslamia engkaro anrekanre di dalam pola liwa lunrakna liwa egana pasumanangi apanre kuriwat tu jajina nabita jadi setongannya ya rehe engka soko engka telong kaga budayanya Abu Lahab taite ketua panitia maulid itu Abu Lahab jadi niki ketua panitia maulid berarti warisik dan Abu Lahab ketua panitia Isra dan Mi'raj berarti Abu Jahal. Jadi masyhur di dalam sejarah. Yang pertama melaksanakan Isra dan peringatan Isra dan Miraj Abu Jahal. Yang pertama merayakan peringatan Maulidur Rasul adalah Abu Lahab. Yaitu panitia pertama tuh. Napudangi suhaibatul aslamia. Suhaibatul aslamia. Fasumanangi anrekanre kami nam malun rae. Ah masuni sokoe. Masuni telloe. Engka namanuna. He. Apan rengan ni kuri tau egae barakatna jadi itu Abu Lahab engkai marannu riwat tu jajinna nabi tak rilalang akaperi kena ulangi memang yaitu Abu Lahab marannu riwat tu jajinna nabi tak rilalang akaperi kena aso agana marannu Abu Lahab aso seneng jadi itu Abu Lahab dek ni calari narakana fuang Allah ta'ala tungka aso sening. Magai merenumi. Depana salawa. Merenumi. Siagai tanah merenu cinampe kanano tanya seso. Cinampe kanano bawa merenu Abu Lahab. dibebaskan dari siksaan api neraka kulla yaumal isnain. Tungke-tungke susineng. Jadi bangsa ta apa merenung anak kita model ita he. Merenung anak. Jadi aja makare masalawa ku kana beta. Merenumi bawan nana jami ki puang Allah taala salama. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Maupai taufurem mewa kasih runtu. Napa malade matepe marudani kuria. Nigana kena. Fanglut Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, wa gairi zalik. Maega, nasabak newe siruntu nabita. Tapi nasambungi nabita. Thumma tuba, eka telu naholi nabita. Maupa i eka sisabu lebih maupa. Gitu. Bagi mereka yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, dia nak ada siruntu nabita, naik yang malah, dek mata pekur nabita. Ni kena kena. Ini mana? Apa dia agak furan mewah siruntu nabita ye? Tapi malah dek i merenukur nabita. Jadi makun raye, yakin dan yakinnya, ya mana nama makun raye, ia sesuai deh, tamak mana suruh kepa masih ina puang Allah Ta'ala. Magai nasabak merenui. Jadi aku ya, mau maulu ita wede tete maruka makunre kami na maruka. Tete kami na maruka, magina kami na maruka. Nasaba maren nu jaja aja kasih nangkap pasal makunre na reku maruka. Makunre mako mako ko cede macerame tawe. Mapa kete maren nu kasih lo na baget telo Apa ya ku dekaga makunre na dekata wata tu. Ya ku dekaga makunre maruka. Jadi ruka-ruka nama kun rewe tamak suruh gak tapi aja tosin dengan dasar itu maruka ki aja makin maruka nasabak marudani wikusurona Allah Ta'ala makdoja mekbu soko nabelo-beloi mekbu bura luar biasa cantik nah. Makanya saya juga tidak pernah heran dek tau heran nasik nariku mamau lu tawe namarema dek heran dek justru heraka narikong kato mamau lu mameko mana tawe herang aiku mameko tawe magai nasabak nariku maulu ibicara berarti ajajingeng asal maulu ibicara berarti ajajingeng iya mana na anu jajie de pasti merenuki ternyata matinya ajajingeng ya ku jajian atau merenuki ga merenuki, wih jajan nak selamat anakku. Dek itu ni operasi, dek itu ni sesar. Merenuki, magai ajaji ngan. Maka wajar ketika maulid banyak orang yang rusuh. Yang kedua, dek itu tu heran nari kuat tu maulu iman cajian anak mana tawe? Dek heran, magai nasabah iru bicara nari ku maulu anak yang lahir, anak-anak jaji nari kuat tu maulu itu megalada tu matu anak-anak macepi. Mereka anak-anak macepi. Makin mereka macepi apa macajan anak mitoi? Makin macajan anak apa maulu bicara? Toh? Jadi wajar saja. Tapi matu tepal lupa tu. Alena makan parang he aja jol mulu pa aja. Alena jolol lupa. Alena makan cam makan parang. Tapi itulah barokah daripada maulid. Jadi itu Abu Lahab merenui ilalang akaferi kena salah salama. Jadi merenui ilalang atau perta. Ya mana nangket kue merenui kur nabi tak jadi nasabang ilalang atau pekena. Maka yakin dan pasti tau salama ki. Makanya perbanyak salawat. Pemegah salawata sebagai tanda udani kur nabi tak. Bangsa Dendri masalawai Dendri. Dia baca tadi, dia nyanyikan tadi salawat busyra. Itu, salawat busyra ya. Ya apa wala mana tu dia salawai deh. Salawat busyra, salawat tibil kulub, salawat naria, salawat asgil. Ya. Salawat busyra Dendri.

ان شاء الله صلوا صلوا صلوا وسلموا عليه ان شاء الله. تقولي كما صلوا ما كن ريت لما صلوا كي فميجي صلواتا ان شاء الله ما كن رينا ريكو ما قال ما صلوا pokok nama ada kemana ni cenderin rai ku tapana. Nasi si kama bunga bunga ye. Cenin rara tu sengi salawat tu. Amega tu biasa mak kutan mak kada agro cenin rara. Ya ku cenin rara na agama tak salah salawat. Iya masalah waki. Liwa bo tabayang kangnya. Deto de deto padi. Utam tambah di. Malasi. Ita ada acara panitia nasa si malasi. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tu salawat ede. Angka malaikat, ya ro malaikat ede na telayan reguru ta malaikat apa bilang. Malaikat apa bi? Apa bilang. Onro jago nama bila de gaga sewa sewa de nulip bilang. Nulep bilangi kasi eritasi e. Nulep bilangi daungnya ripot eri tanang-tanangnya. Nulep mana bilangi. Tapi engka na cican nama ngolo kuri fuang alata lama kada fuang. Tapan caji kak maleka pak bilang ne kata dampeng kak maraja engka cik di nulep bilangi. Maka di fuang alata ala agaro. Maka dia ro maleka pak bilangi de. Apalanna atatta ya masalawai kuri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalanna cicangnya masalawa makin megalada apalanna nasaba niki masalawa kuri Nabi tak cicang isalawaki pole kuri fuang Allah ta'ala eka 10. Jadi cicangnya masalawa kuri Nabi tak fuang Allah ta'ala salawaki ki eka 10. Makanya sangat berkah. Angkato sewa waktu pangluta Abu Darda. Makutana risurona Allah Ta'ala. Rimakadana. Surona Allah Ta'ala. Tege matu tatepa salawaku narekuma salawa kakuridi. Nana fuasengen ni te makada mate ni. Tege tatepero salawaku roh. Nana mas, nasama turusi te makada mate ni. Caberu inabita. Napa na campa Abu Darda na fuada maka de ya Abu Darda pahangi masa risisemu maka de ritung ke tung ke uawaku masalawa kuria tak kajobilla kak mangolo kuri fuang Allah Ta'ala umarin lo doang fuang faturung kak tubuh halusu ku elo kak capu campa papa selama iwawaku ya masalawa kuria. Jadi denre tu ale malabina pak imam politan rute de masalawa i ya toh angke Nabi tak turu tu nasabak puranin lo ku fuang Allah Ta'ala faturu ngekak tubuh halusuku demi tai angke capu-campa pasalama kwi engka mana ngiwawaku kasih maladak maruk dani kuria he macam buta cedek di piku ya mana nak dek gagah na pasangadi engke ya ni baca tu salawai dengan Nabi tak. Jangan cuma Nabi. Maka dia barasan jede. Al-jannatu anaimuha saddun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Naya suruga. Si bawa ya manenna papinya menna angkeri lalenna. Saddun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Memberikan rasa bahagia. Gitu. Saddun lima yusalli bagi mereka-mereka yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suruga maringi papinya menakuridi. Makanya orang yang senantiasa bersalawat itu perasaannya tentram. Perasaannya adem, tenang. Iya. Ya kongkana atang karena nabi cuwi teh. Dia mengatakan tambah-tambah pedih. CDP. Ya nerapi 50 stotoni. Ure mendadan ku nerapi 50. 14.50. Engkau anak-anak ya ro anak-anak de nariko tatojangi baik ibu muda maupun nenek muda. Betuanan nenek muda napana pun nepo. Ya, maksudnya nenek muda. Ajak na sembarangan telongeng anak-anak tak. Ya ku tatojangi anak tak bacangan ni salah. Salawat. Rekomendasi salawat tibbil kulub. Ya tibbil
kulub. Agabat tuana tibil kulub, obat dari segala macam obat. Pak Bura tuh. Salawak bawa natakan rusukangi. Aja nelo sembarangan. Natojangnya anak-anak. Aga nelong, alamak palsu. Jadi si sana pusa anak-anak, joka kustase ustaz pusa je anakku. Maka ustase menangkap pusa. Aga memang biasa mau baca ngotun itu jam. Maka dia alamak palsu, elona yu tinting. Aho pusa memang ni. Tete pusa nasabah alamak palsu tarengi. Ya tu anak-anak ewa tu becuna narekam manang. Ya ku masalah waki nareka ya tu. Jadi alam bawah sadar anak-anak itu merekam dan dibawa sampai mati. Yaitu anak-anak dibawa umur 5 tahun itu narekam. Cuma dek minul letak pepuadai, dek minul letak pebali maka ada masalawak, tapi nareka ya tu. Makanya pamikai salawat. Engkau tu anak-anak, temaga-magama tu anak-anak magala ni menguja. Ya ku menguja, ya ku salah-salah ni anak-anak jokan iku pesantrennya. Joka ni kustase, apa masyarakat maka kuin asing yang pesantrennya bengkele. Masyarakat maka kuin apa-apa di pesantrennya bengkele. Ya ku rengking ya nana dia natar ku pesantrennya. Ya miku betai ya. Mana kata pertama anak ku pesantrennya? Ya betala dek nasem. Jadi, nasem metomi bengkele pesantrennya. Apa ya apa na TV ku pesantrennya nari ku betai. Ya mina reku rengking na TV ku ngulang. Jadi ini tu stase ini terlihat rumah seorang yang terima tu. Ini guru-guru pesantrennya de anu bangka lah diterima. Anu bangka lah. Iya. Yeah. Jadi temaga-maga lupun anak magala menguja, magina magala menguja anakna. Nasaba waktu na becu make lo sembarangan. Aga ni lo ngengi mata pasanggera jemu. Lo mana te mageretak. Dikaga lo mata pasanggera jemu katu biasa elong riolo. Tahun-tahun berapa itu? 90-an kayaknya. Ya mata pesanggara jemu. Aja. Bacakan salat. Salawat. Ini palon rumah. Ya. Ini palon rumah deh. Bacakan salawat asgil. Nasangan regurta. Ya. Nasangan regurta ke Haji Daud Ismail. Kali soping. Maka bacakan buat salawat asgil. Ya. Kuma bunga mata neki. Ya. Yang kata maka dah. Pamulai nasabah Muhammad tengana napa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib suduk-suduk nah. Tapi aku ya saya ikutkannya guru tak bacaan salawat asgil. Ya salawat asgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrij

salawat asgil. Aga ba ito na salawat asgil, mas sumanang ipakajae de polirilam panwa. Termasuk balawo, wering, apa dan sebagainya. Tapi pakai nga mati racung. Aja to sir tandal karo. Narekon kasima, ipas si maripi, pemang. Aja na ya bawa miro, pakai mati racung. Sempro-sempro mutoy. Joko mutoy kicileng ibi. Apa iya tuh asih deng kanyawana upana na engkasi na deta joka cilek-cileng lenyak nyawana tu toli lope sapu-sapu asih tu maca tuh ustaz asih deh napa galu nga tanna wiseng makunir kafang wala ada-ada sih peringarang intinya sebagai kesimpulan pada hikmah ini aja tu cakalupa kuri nabi nabi ta cilek-cilek asalawako nasabak dua metu pasenan regruta baco nareko dek gaga baca-baca misem wala sikri duan rupa mi par uareko. Duan rupa mi. Pertama, toli engka ko bacai indokna parillau adam penge. Indokna parillau adam penge. Maduanna toli engka ko bacai indokna parillau duang enge. Ya ko dek gaga baca-baca misal lenyanar dua ede. Indokna parillau adam penge. Si bawa indokna parillau duang enge. Aga indokna parillo adam pengede. La ilaha illallah. Ya naro. Indokna parillo adam penge. Tanya astagfirullahalazim. Watubilai la haula wala tanya tu. Apomi ya tu apomi. Naya indokna parillo adam pengede kalimat. La ilaha illallah. Tegi kami nama gelo ibaca. Riwat tu elok tak mati. Ulangi memang. Tegi kami nama gelo ibaca riwat tu elok tak mate. Matu makun reye mate. Tate-tate sepuluh saya diweni. Ya korane mate to tate dua tate telu. Magi pak mak domeng jolo. Asosoki mate pak. Asosoki mate. Cuma mate baik. Mate baik cu. Iya. Matinro kiga matu, matinro kiga. Matinro, aja esengi matinro, mati, itambe bawa cedekro, mati, matinro. Makanya muncul hadis Rasulullah, makin Nabi tak, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah, tuntunlah calon mayatmu dengan kalimat la ilaha illallah, tapi ini salah terima ki. Salah terima ki. Ya patah baca dari kong katu madang. Napa tagan rusukan. La ilaha illallah. Oh salah baco. Salah. Tiga asal lakinu mautakum. Ini watakaleta. Asal lo ni matinro. Tanggol ni asal ngitinro. Lo ni itu mate. Makanya pada saat matinro ki. Ya nanti baca. La ilaha. Ya nanti tak sikiri. Indok naparillau adam penge. La ilaha illallah. La ilaha. Ya ko. Cawut ni bangi-bangi tamat tepul. La ilaha illallah. Kada bawa ni. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Naralanya paling rata. Ya naro. Nah. Eka siaga ni matinro. Siapa tahu ni matinro. Wah malampe ni umur kustas. Fitu pulau ni taung. Malampe ni umur kustas. Enan ni pulau na taung. Maka selama 60 tahun anda diklat. Jadi itu esengnya tinro diklat. Pendidikan dan pelatihan. Jadi ni kini ke elo matin rana baca la ilaha illallah si tongan na diklak ki itu diklat mage nasaba elo ki mangolo ya sengi mati batoa jadi itu to elo matin rana baca la ilaha illallah temang kita baca talking mage na talkingi alena yana tu indona parilo adampeng adampeng mage ni asang indona parilo adampeng nasaba engka tau kafiri. Anna pulona taung asir pulona taung kafiri. Ma pamula jaji mancaji kafiri. Ricappa umuru na asira pulo taung. Runtui patirua tamai seleng. Maka apa yang dibaca? Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Cicen na baca. Ya mana dosana ma pamula hari pertama sampai hari ke 90 tahun. Tak susu. Makanya mu'allaf itu mulai dari nol. Jadi mu'allaf itu mulai dari nol. Tapi tanya Pertamina.
batuana de gaga dosana, magina de gaga dosana, nasabat na bacai indok na parillau at dampeng. Andai ada manusia yang berumur 9000 tahun. Di umur 9, engkau kau tahu punah umur 9000 tahun. Dia gagah. Umur yang terpanjang adalah umurnya Ibrahim alaihissalam dengan umurnya Nabi Nuh. 950 tahun. Tapi 950 tahun. Ini napin na pulona dia gagah. Cuma mana ni itu Yeah. Tapi anggaplah ada umur 9000 tahun. Ricapa umuru na runti pati ruang, na ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, 9000 tahun langsung bersih. Itu. La ilaha illallah. Berarti indokna parillau adampeng. Yang kedua, indokna parillau doangnya. Nareko indokna parillau adampeng, kami nama geloi baca nareko eloki mati, nro. Maka indokna parillo doangnya kami nama gelo ibaca nariko sementara beraktivitas. Makanya Bapak Ibu sekalian, pasenan dari guruku dan saya amalkan sampai detik ini. Saya harus baca salawat 1000 kali dalam satu hari. Saya harus baca salawat 1000 kali dalam satu hari. Pasenan dari guruku. Gitu. Walaupun Rasulullah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alai. Hei sekalian orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepadaku. Kulla yaumin mi'ata marrah ilal siyasona ikasiratu nasanabita. Jadi nareko masalawa ke ikasiratu standar ya tu. Standar. Isaliwang ila isaliwang sempaja di dek ni rekeng ilal sempajang. Jadi toli masalawa ki kami nam mariawa ikasiratu. Tapi nareko tulis pasapasi cede akakai 500 akakai sisabu siyaso. Dan jadikan kebiasaan. Magai nasabak salawat ede indokna parillo doangnge. Makana makanya ke indokna parillo doangnge. Nasabak ia manenna parillo doalengnge de manual. Ia manenna parillo doangnge manual. Cek di bawah parillo doang otomatis. Jadi tanya tu bawah motor orang kemetik, namun parillo doang katometik. Yeah. Jadi kalau ikut melodaki. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Manual ya tu. Tanya otomatis. Aga betuanna ya tomi tu tetap puede itarima. Ya tomi tu. Tapi nareko masalah waki Allahumma fasalli wa sallimu alaih, dia akan terbentuk sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, engka kalolo magala masalawa, maka dia akan dipertemukan dengan jodohnya. Nasabak kebutuhan kalolo adalah mene. Kebutuhannya ya kalolo deh tuh. Jadi baca saja salawat. Begitupun perempuan. Engka mana makunnya narapi ini waktu macawi, waktu tama, waktu asara. Yang penting dia topan tama, waktu rahimah mengeribi. Tahap-tahap amak makara kama cawe waktu asara. Makunre umur 30 tahun. Ya maka baca-baca ini salawat. Insya Allah akan terbentuk sesuai dengan kebutuhan tak. Angka matu kalolo pole tu insya Allah. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر.

الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billahi lalazim. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga subuh hari ini sesaat tadi kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ustadzun Hasanah suri toladanan bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kami muliakan, kembali pada subuh hari ini akan kita lanjutkan kajian subuh Jumat kita yang pada subuh hari ini akan dikaji oleh Al-Ustaz kita yaitu Al-Hadis yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Wahab LC MPDI. Dan insyaallah kegiatan kita nantinya akan tutup dengan 3 buah pertanyaan dari jamaah sekalian dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Al-Ustaz. Dan untuk lebih memanfaatkan waktu kepada Gurta dengan hormat disilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, dan juga para penonton Radio Sosia pada subuh hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Nah, pada subuh hari ini saya diberikan materi tentang hadis. Hadis yang saya ingin angkat di hadapan tak semuanya adalah tentang Fadlu Makkah wal Madinah, tentang keutamaannya Mekkah dan Madinah. Kenapa tertarik saya mengangkat ini tema? Karena sekarang jamaah haji kayaknya sudah ada di Mekkah semuanya, dan saya lihat di Facebook dan di TikTok itu ada jamaah hajinya pinrang yang meninggal dunia. Kalau tidak salah Pinta Latif namanya. Saya merasa turut berduka cita. Dan ada hadis yang ingin sampaikan kepada kita semuanya, terutama keluarga mungkin menonton. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa man mata fi ahadil haramaini buisa aminan yaumal qiyamah. Barang siapa yang meninggal di salah satu tanah suci Allah Subhanahu wa taala, di Mekkah atau di Madinah, dia meninggal dunia, buisa aminan yaumal qiyamah, mereka akan dibangkitkan. Artinya mereka nanti itu kalau hari kiamat dikeluarkan dalam kubur dari kuburan, dihidupkan kemudian dikeluarkan dari kuburan untuk dihisab, itu aminan, dia mendapatkan keamanan, ketenangan. Kenapa? Karena dia meninggal dunia di salah satu tanah suci Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kemuliaannya. Nah, bahkan hadis saya catat di sini, terkhusus Madinah itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawat Tirmizi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari At-Tirmizi, hadisnya di hadis sahih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Man istata'a, ini kalimatnya istita'a, artinya barang siapa yang sanggup untuk meninggal di Madinah, maka hendaklah engkau meninggal di Madinah. Artinya anjuran ini, anjuran hadirin yang kami muliakan, anjuran bagi orang kita semuanya. Ya kutulle kuki Madinah, mati ki kur. Tidak ada lain kecuali pergi umrah, pergi haji. Makanya jangan kiheran ada ulama mengatakan bahwa kurang afdal hajinya orang kalau ki Makkah dia tidak mati ku tanah Makkah dari ke Madinah. Dia apa kata melo mati ku Makkah, mana min lolong hiya barasan dia bersalam alulisu. Nah, barang siapa yang mampu siapa yang mampu untuk mati di Madinah, maka hendaklah dia mati di Madinah. Apa manfaatnya? Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Karena sesungguhnya saya akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di Madinah. Apa artinya syafaat? Allah akan membela kita. Nabi meminta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu salah satu bupa keutamaannya, terutama Madinah. Nah, hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, yang pertama saya ingin bahas tentang Fadlu Makkah, keutamanya Makkah. Saking mulianya Makkah itu, banyak namanya, yaitu ditisangi Makkah ini. Padahal dalam Al-Quran bisa dinamakan Bakkah, bisa dinamakan Ummul Qura, bisa dinamakan Al-Baladul Haram. Ada yang menggelari Makkatul Mukarramah, semua itu gelarannya. Intinya semua nama ini

merujuk kepada kemuliaan dan keagungannya Mekah, hadirin yang kami muliakan. Nah, ini hadis ini. Rawi Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah. Jabir itu anaknya Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatum fil masjidil harami, salat di masjidil haram atau satu kali salat di masjidil haram, afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu, lebih afdal, lebih mulia itu 100.000 kali lipat dibanding dengan masjid yang lain. Artinya ikasi sekimas sumpah yang ku masjidil haram itu sama halnya kalau 100.000 kali ki sholat di sini. Berapa lama itu 1.000 kali, apa namanya, 100.000 kali lipat, mengatakan lebih 55 tahun. Jadi sistem ekor masih sistem yang sempat kepada ku 55 tahun lebih masuk panjang ke masjid. Nah, oleh karena itu wajarlah kalau orang berbondong-bondong ke tanah suci. Nah, itu alabirana bupa masjidil haram. Nah, dan yang perlu kita ingat, masjidil haram itu ternyata, atau Ka'bah itu rumah yang pertama dibangun di bumi ini untuk dipakai untuk beribadah. Inna awwala baiti wudiya linnasi lallazi bibakkata mubarakan hudan lil alamin. Jadi rumah yang pertama dipakai untuk beribadah itu adalah Ka'bah. Nah, ayat itu turun karena orang-orang Yahudi mengatakan masjid yang paling afdal, masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Aqsa. Maka turunlah ayat ini, inna awwala baitin, untuk membantai itu orang Yahudi bahwa bukan Masjidil Aqsa yang pertama dibangun. Nah, tapi yang pertama dibangun adalah Ka'bah. Nah, siapa yang membangun? Ada pendapat mengatakan bahwa malaikat yang membangun itu. Pertama kali Allah memerintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah. Nah, setelah terjadi banjir besar, Pak Labu Ka'bah pada samanya Nabi Nuh, maka Nabi Ibrahim yang membangun kembali. Nah, kemudian selanjutnya 40 tahun itu setelah dibangun Masjidil Haram, baru dibangun Masjidil Aqsa. Nah, jadi kalau kita mau berbicara masjid yang paling banyak pahalanya ditempati sholat adalah Masjidil Haram, baru Masjidil Nabawi, baru Masjidil Aqsa, baru Masjid Quba. Nah, itulah hadirin yang kami muliakan kemuliaannya. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, apa kemuliaannya Masjidil Haram? Nah, di situ ada kiblat. Ada kiblatnya umat Islam. Tolong diingat baik-baik. Ada salia itu karena sekarang media sudah terbuka. Ada yang mengatakan umat Islam juga katanya menyembah batu. Kan karena kita menghadap ke kiblat kan batu itu. Nah, itu perlu dibantah bahwa kiblat itu Baitullah, rumahnya Allah, artinya Allah yang memerintahkan untuk dibangun, bukan itu batu yang disembah. Tapi pemiliknya itu rumah yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menjadi Ka'bah itu menjadi pemersatu umat, supaya makan jasi dia ngat mangulu masumpah jang. Coba bayangkan seandainya tidak ada kiblat, sama umat tak menghadap tuh mangulu watang imangi wat dijadi mangulu timuraki. Angka di mangulu timurang kan di mangulu lutang kan di mangulu rijange. Kalau seandainya tidak ada kiblat kan, ada menghadap ke timur sholat, ada menghadap ke selatan utara. Kalau tidak ada ayat, tidak ada Ka'bah, tidak bisa disalahkan orang. Nah, makanya itu menjadi syarat sholat itu kita harus menghadap kiblat. Nah, kemudian hadirin yang kami, itu hadis yang pertama ya, tentang kemuliaannya Ka'bah, kemuliaannya tanah Mekah. Ada Masjidil Haram, ada Ka'bah di sana. Kalau kita sholat itu 100.000 kali lipat itu apa namanya pahalanya dibanding dengan masjid kita ini. Nah, kemudian hadis yang kedua, rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis yang diriwayat

Dikan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamanya lagi Makkah ini, qama yaumal fathi. Apa artinya yaumal fathi? Ketika pembebasannya Bupak Makkah itu, dibebaskan Makkah dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, itu pada tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari Madinah untuk membebaskan kota Makkah bersama dengan 10.000 pasukannya. Nah, sebelum dia masuk ke Makkah, ada hadis yang disampaikan tentang kemuliaannya Makkah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Allah telah mensucikan Makkah, memuliakan Makkah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi kesuciannya Makkah itu, kemuliaannya Makkah, depenai pancaji bu pak lino ye, yari kapasi pancaji lino, di pancaji langi, napomewe ini pengalatarkan, tanah yang paling mulia itu di dunia, tempat yang paling mulia adalah Makkah. Nah, kemudian, fahiyah harrama biharami biharamillahi la yawmil qiyamah. Dia itu disucikan karena Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan. Artinya Makkah itu bupak mulia bukan karena manusia yang memuliakan, tapi Allah yang memuliakan sampai hari kiamat. Nah, kemudian lam tahilla li ahadin qabli wala tahillu li ahadin ba'di. Tanah itu tidak halal, maksudnya tidak suci bagi seseorang sebelum saya. Nah, dan tidak suci juga dan tidak halal juga bagi seseorang setelah saya. Maksudnya hadis ini, tidak ada orang yang bisa berbuat seenaknya di Mekah, apalagi masuk di Mekah untuk memerangi orang. Itu tidak ada yang boleh, baik sebelum saya kata Rasulullah atau setelah saya, tidak ada. Nah, apa kata beliau? Walam tahilla li qattun, dan tidak halal bagiku sama sekali, illa sa'atan minad dahri, kecuali hanya sebentar. Nah, kapan waktunya ini pembebasan kota Makkah 20 Ramadan ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mengepung kota Makkah. Itu pun cuma sebentar. Pengepungan kota Makkah untuk pembebasan Makkah itu tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada orang yang dibunuh. Tidak terjadi pertumpahan darah, tapi pembebasan kota Makkah dengan kedamaian dan ketenangan. Itu kena salah Abu Sufyan itu yang menyerah. Karena mereka takut orang kafir, karena sudah 10.000 tentaranya Nabi Muhammad datang, mereka menyerah semua. Kemudian apalagi di sini? La yunaffaru sayduha. Inilah di sini kemuliaannya. Kita tidak boleh pergi berburu di sana. Dulu kan angkaya selalu marang jonga, matemba jonga, dipintang sendiri kan di hutan-hutan itu. Di situ juga di Mekah dulu ada begitu. Ada rusa lah, ada mungkin kijang dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh orang pergi berburu di sana. Hewan-hewan liar. Nah, tidak boleh. Ini kau yang potong, wadi mengere, koroto. Nah, kemudian selanjutnya, wala yu'adadu yuqta'u sawkuha, dan tidak boleh dicabut itu rumput-rumputnya. Ada rumput liar itu, ada rumput yang berduri seperti kayaknya bunga kaktus, itu tidak boleh dicabut. Nah, kalau rumput itu tumbuh liar, kalau orang yang menanam pada umpamanya matanang bontei, matanang bandikei, boleh dicabut karena itu adalah tawemu tanang itu. Nah, tapi kalau tumbuh liar itu tidak boleh dicabut. Kecuali ada saliak namanya izhir itu, pada wita serai potona seperti serai. Apa manfaatnya itu? Boleh dicabut itu. Ada yang membolehkan. Apa manfaatnya? Karena mau dijadikan orang Arab herbal. Dijadikan juga katanya itu sebagai parfum. Nah, boleh itu. Tapi yang lain tidak boleh. Wala yukhtala yuktau khalaha usbuha ar-ratbu, dan tidak boleh

juga dicabut itu rumput yang hijau, genawading. Nah, pokoknya yang tumbuh liar itu tidak boleh dicabut. Kapan kita cabut, kita kena dam, kita akan didenda dan dimarahi sama polisi, mungkin kita ditangkap. Wala tahillu lukatuha illa limunsidin alladhi yu'arrifuha. Dan kita juga tidak halal, tidak boleh mengambil barang-barang yang jatuh di sana. Ada uang yang jatuh, ada dompet yang jatuh, ada jam tangan yang jatuh, tidak boleh diambil. Kecuali mau diiklankan. Makanya di Masjidil Haram itu, mungkin di Madinah, ada tempat pengumuman di sana, di luar masjid. Jadi di luar masjid itu, ikung kakak taruntu, tabalekur, tempat pengumuman iklan itu. Diumumkanlah nanti sana bahwa siapa yang hilang jam tangannya, siapa ini, begitu. Tapi kui di melo malen apa tapa rakai, tapi lisu melo kampot itu haram hukumnya, meraja dosanya. Dan saya mengingatkan kepada kita semuanya ya, Masjidil Haram itu Mekah, kalau kita berbuat baik, berbuat kebaikan, lipat ganda pahalanya. Tapi tolong diingat, mapi kui dosa lipat ganda juga dosanya. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, di dalam masjid, di kawasan tanah haram itu, terutama Masjidil Haram, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Ulama menjelaskan ayat ini bahwa orang yang berbuat dosa secara zalim di sana di Mekah, lipat ganda juga dosanya. Mange karena Anda menginjak-injak kesucian tanah suci. Nah, itu hadisnya di. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian keutamanya yang ketiga. Rawat Tirmizi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Islam kepada Mekah, dia menangis meninggalkan Mekah. Hadis ini Bu Pak adalah Sahih At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ulama mengatakan hadisnya sahih. Hadis ini mengajarkan kita kepada cinta tanah air. Inilah mungkin orang-orang NU ada anunya mengatakan hubbul watani minal iman. Ini cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, jadi intinya bahwa Mekah itu termasuk tanah yang paling dicintai Rasulullah. Dan juga Mekah cinta kepada Rasulullah. Mekah juga cinta kepada Rasulullah. Karena itu Rasulullah hebatnya, kalau dia berjalan ketemu dengan pohon, pohon itu menunduk memberikan, menghargai Nabi Muhammad. Batu itu menghargai Nabi Muhammad. Mungkin ada batu yang berbicara, mungkin ada pohon mengatakan, kenapa kau tinggalkan kami wahai Muhammad? Tapi karena kaumnya yang mengusir para sahabat, maka Nabi Muhammad juga hijrah ke Madinah. Tapi pada akhirnya nanti kan namanya Fathu Makkah tadi, itu hadis yang pertama, dia kembali membebaskan tanah Makkah dan tinggal di Madinah sampai meninggal dunia di sana. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, hadis yang keempat tentang keutamaannya Mekah. Rawat Tirmizi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini diriwayatkan kembali oleh Imam Tirmizi. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalal hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadun minal labani fasawwadathu khataya bani adama. Hajar aswad itu asalnya dari sorga, turun dari sorga. Ini kemudian warnanya ternyata itu hajar aswad. Hajar aswad kan artinya batu hitam. Nah, pertama sekali turun itu datang hajar aswad dari sorga, ternyata warnanya putih melebihi warna susu. Nah, susu anu ya, susu sapi itu, bukan itu sama susu kental manis cap bendera, karena salah itu kekuning-kuningan itu. Ada suci susu murni itu, putih bersih ya. Jadi ternyata hajar aswad itu dulu Pak warnanya putih bersih. Lebih putih daripada baju ta Pak Haji, lebih putih daripada baju saya ini. Nah, fasawwadathu khataya bani adama. Kenapa bisa berubah menjadi hitam? Disebabkan dosanya manusia. Dosanya manusia. Dosanya manusia. Nah, karena dosanya kita mencium hajar aswad, mungkin melekat dosa tak di situ. Nah, di sinilah Bu Pak, para ulama kita mengatakan bahwa dosa itu bahayanya. Batu saja bisa dikasih hitam, apalagi hati kita ini. Ya kuma patang ya tita, mabolong ya tita. Biasanya itu kita tidak mau mendengarkan nasihat. Macarame tahu yang megangi pabali balita daripada melo mangkali nggak baca. Macarame tahu yang megangi bicaratan ustase kena salamanan nyeru mako-mako. Itulah mungkin kemungkinan hati anda keras. Coba, batu dari sorga bisa berubah menjadi hitam gara-gara dosanya orang-orang yang musyrik, orang kafir pada waktu itu. Nah, itulah sehingga hadirin yang kami muliakan perlu. Nah, ini apa namanya? Manfaatnya. Nah, apa manfaatnya sebenarnya? Manfaatnya itu mencium hajar aswad. Manfaatnya mencium hajar aswad itu, ingat lupa ada salah paham ini. Ada jamaah haji mengatakan degarena sahajinna tauwe. Kalau kita tidak mencium hajar aswad, mencium hajar aswad itu hukumnya cuma sunat. Kalau tidak salah Abu Bakar atau Umar itu mengatakan, hajar aswad, kau itu tidak punya, kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Seandainya bukan Nabi Muhammad yang mencium kamu, saya tidak mau cium kamu. Itu sebenarnya itu ingin memberikan kita penegasan bahwa jangan hati-hati ki. Batu tubuh kamu disembah, tapi Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Tapi ada manfaatnya Bu Pak ya. Apa manfaatnya kalau kita mencium hajar aswad? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Mencium atau apa namanya memberi isyarat. Nah, itu anunya. Allah akan memberikan kita diampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, ada nanti di sini.

Hajar Aswad itu akan memberikan syafaat kepada orang yang menciumnya. Ada hadisnya nanti di sini lagi. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya ini rawahu Ahmad an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Inna ma sahar ruknal yamani warruknal aswadi warruknal aswada yahuttul khataya hattan. Sesungguhnya orang yang menyapu, menyentuh itu rukun yamani, itu bupa yang dinamakan rukun yamani wirin nakabai, pojoknya begini kan, segi empat bupa di, makanya ada rukun empat rukunnya itu. Ada yang dinamakan rukun yamani, rukun yamani itu kan tertutup itu Ka'bah lo kiswah. Nah, tapi ternyata tadi saya lihat fotonya di Mekah itu terbuka sedikit itu. Dan saya tanyakan langsung tadi sama guru tak ketua MUI Adila Massa, saya WA beliau, apakah betul itu rukun yamani tidak tertutup oleh kiswah ke lambu Ka'bah? Dia mengatakan tidak. Apa tujuannya berikarawarawai roh? Nih, siapa yang menyentuh itu nasapu-sapui itu nak nampangin dosa atau Allah Ta'ala. Ada juga namanya rukun Hajar Aswad, kurubirin tadi. Hajar Aswad itu di situ tempatnya madake Hajar Aswad, itu rukun Aswad namanya. Ada juga namanya rukun Sami, wirin nakwe. Apa tuh apa yang dimaksud rukun Sami itu? Ini pojoknya, ini pojoknya. Kenapa dinamakan rukun yamani? Karena seandainya kita tarik garis seperti ini, maka itu sejajar dengan Yaman. Nah, sejajar dengan Sam. Ada juga namanya rukun Iraki. Nah, sejajar dengan Irak. Tapi ini yang dua ini. Kata Rasulullah khusus ini yang dua. Siapa yang apa namanya menyeka, menyapu itu rukun Yamani atau Hajar Aswad, ya khutul khataya, itu akan menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa itu sebagaimana angin menggugurkan daun kering yang melekat di pohonnya. Nah, yurnasa nabita. Jadi kalau ke umrah tak kekele tak kata niro, benak dampil usata. Aja niro bawa tulikan, sekarang itu jemaah haji kan ada bukunya yang dibawa. Sembar nabaca nabaca nabaca nabaca. Nah, lupa kata niro hajar ke sana. Rukun yamani. Ya kumat tahu apa kimak koro. Tidak. Agi-agi tak perlu ngetilau. Tidak mutlak itu buku begini. Itu yang selalu dibaca. Buat dimatoki mengaji. Yang penting aja tak curita bawa ngukur, apalagi mak gosip. Aja. Jangan. Boleh kita beri. Kalau itu sampai atau kita baca buku begini, kan ada doa-doa di situ dia dibagikan. Nah, kalau sampai di situ rukun yamani, lo kiges saya roh. Loki gesa, insya Allah dosa tak gugur, digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kemudian hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya hadis yang keenam, ada tujuh ini saya lihat ini. Ada tujuh keumuliannya hadis sahih ini. Rawa Ahmad an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati hazal hajaru yaumal qiyamati lahu ainani yubasiru bihima. Nanti di hari kiamat akan datang ini, katanya batu. Batu apa itu? Hajar Aswad. Itu pada hari kiamat lahu ainani. Batu Hajar Aswad itu memiliki dua mata. Angkamatu matanna. Mungkin diciptakan seperti kita ini. Batu itu mempunyai dua mata. Nah, dengan kedua matanya itu yubasiru bihima, dia melihat. Walisanun yantiqu bihi, dan dia juga memiliki mulut. Ada mulut itu nanti Hajar Aswad itu yang kita cium. Nah, apa katanya? Yashhadu liman istalamahu bihaqqin. Maka Hajar Aswad itu apa namanya? Akan bersaksi bagi orang-orang yang pernah mengusapnya, pernah menciumnya, pernah mengisyaratkan begini, bihakin dengan hak. Apa yang dimaksud dengan hak di sini? Ada ulama yang mengatakan mencium Hajar Aswad, memegang Hajar Aswad dengan ikhlas karena Allah, itu Allah akan mengampuni dosanya.

Kemudian yang kedua, ada yang pendapat yang mengatakan orang yang menyentuh Hajar Aswad dan tidak menyakiti orang, karena itu kan banyak sekali orang berdesak-desakan orang. Ya kudai, Anda berdesakan tapi tidak mengikut kiri kanan, menendang kiri kanan, Anda ikhlas karena Allah, maka nanti Bapak Hajar Aswad itu akan datang memberikan syafaat atau persaksian kepada kita semuanya. Ya, mau Pak Ki yang pernah memegang Hajar Aswad, yang pernah mencium Hajar Aswad, yang tidak sanggup untuk menciumnya, menyentuhnya dengan isyarat, maka nanti insya Allah Hajar Aswad itu akan memberikan syafaat atau kesaksian kepada kita semuanya. Ya, ideologi Bupadi yang dari Makkah itu. Nah, kemudian selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, kemudian ketujuh, rawal Bazzaru an Abi Dzarrin qala, dari Al-Bazzar. Nah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abi Dzar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zamsamu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Artinya air samsam mengenyangkan orang yang meminumnya. Batuan aku minum kue samsam itu, kalau kita minum air samsam, maka insya Allah kita kenyang dan tidak butuh lagi makanan. Itu barakah namanya samsamnya. Kemudian termasuk wasifa usukmin, dan bisa menghilangkan penyakit. Nah, jadi makanya tuh Bapak, hadiah yang paling bagus kita bawa dari tanah suci adalah air samsam. Air samsam. Cuma saya heran juga Bupati di Indonesia ini, mereka tutup macalat dah bikin pabrik air samsam di Indonesia dan lain sebagainya. Ay, dosa besar itu. Dosa besar itu. Makanya kalau depo air jangan ada kasih samsam manuta. Depo air tak depo. Depo air samsam jangan, tidak boleh. Pelecehan itu. Air depo air samsam baru air kerang lebih. Jangan. Itu tidak boleh. Di selesan lah. Itu air samsam. Itu Bupa air samsam ternyata. Kata Rasulullah, kalau kita minum air samsam itu, apa yang kita niatkan, maka itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumur samsam, keutamaannya Mekah, ada di Mekah. Di. Nah, jadi itu kau minum kue samsam Bupa, apa-apa yang kita niatkan, maka Allah akan mengijabah kita. Makanya saya lihat, saya baca, ada yang mengatakan tidak ada khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Ada doa yang dibaca itu, tapi ternyata katanya Ibnu Abbas yang mengajarkan. Apa yang dibaca kalau kita minum air samsam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Mengata macam aku kobu pak, tapi dia nama baraka pak di sengen. Macam ini bega gunana pak di sengen, seharusnya mendatangkan berkah, seharusnya mendatangkan manfaat ilmunya, tapi justru merusak dirinya dan merusak orang lain. Nah pak beli-beli minta weh. Ya, makanya minum kayu samsa supaya nampak baraka pak di sengen tepung Allah Ta'ala. Kemudian wariskan wasian nas pasimpo yang idalik tepung Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasyifa'an min kulli da', supaya kita disehatkan Allah dari segala penyakit. Itu doanya. Tapi boleh yang lain. Angka nak ta cewe maco-acone dia penempura malap kai wadi tapinu berewat dingi dapat jodoh cepat. Ada duda di sini meloki mak bene digaga duita ini ke samsan leki dalik pung Allah Ta'ala. Ada anak ta nakal betta anak ta bangun anak ta pinu ngai samsan. Itu saya pernah pelajari di Al-Azhar itu tentang At-Tafsir wal Mufassirun. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, hadirin yang kami muliakan, cerdas sekali itu. Barakah nawi samsamnya. Bapaknya dulu itu, bapaknya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia pingin sekali ada anaknya menjadi ulama. Agi piko nang kanak teman jadi ulama ini. Mencari pandri tanah tak. Singgah di Masjid Al-Azhar.

0: salat, ada Imam Al-Asqalani menjelaskan mau zam-zam al masuri walahu, air zam-zam diminum sebagai sesuai dengan kemauan ta. Nah, itu bapaknya Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, iya nana sekapang nge, Pak Berina pun ngalatala berewat yang ke anakku mancaji ulama besar. Dibawa lah itu, Jalaluddin umurnya kecil sekali, dibawa ke Mekah, di depan air zam-zam, di depan sumur zam-zam, orang tuanya berdoa, ya Allah, barakana we zam-zamnya, tanapudu anakku ini Jalaluddin, bisa menjadi ulama besar. Baik, setelah minum air zam-zam, terjadi keanehan. Bah, incir sekali utaknya. Incir sekali utaknya. Enggak tahu baru dia baru umur belia. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun enggak itu. Dia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Setelah umurnya 25 tahunan apa kata beliau? Rusiktu tabahhur fi sab'ati ulum. Allah memberikan saya katanya kemuliaan 7 ilmu pengetahuan saya kuasai secara mendalam. Tafsir, hadis, fikih, ulumul hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu balaga, ilmu maani, ilmu bayan, nak kuasai mana? Barakah nabu pawe sam-samnya. Nah, hadirin yang kami muliakan, membahas keutamaannya Mekah dengan Madinah, ini bukan hanya sekadar gambar di hadis nami, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya belum bahas tentang Madinah ini, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sekira mungkin pada pertemuan yang lain, kurang pinrengki sungai Pongala Ta'ala, kita akan bahas tentang Madinah. Saya kesimpulannya kepada seluruh keluarga yang ditinggal mati, engkau mati bini, engkau mati induk, engkau keluarga tak matilah di Masjidil Haram, di Mekah atau di Madinah, sabaraki insyaallah, mudah-mudahan keluarga tak yang meninggal dunia di Mekah itu atau di Madinah, insyaallah dia akan selamat nanti di akhirat. Barakah aku tanah Mekah dan aku Madinah matikan, itulah kemuliaannya. Nah, inilah saya kira hadirin yang kami muliakan untuk sementara. Utamanya Mekah. Ada kira yang mau bertanya, silakan. Ada kira yang mau bertanya? Iya, silakan, Pak. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Karena sekarang sudah musim haji,
0: yeah.
1: Di mukadimah tadi ceramahnya Pak Ustaz tentang haji,
0: yeah.
1: Mungkin ini di luar daripada tema Pak Ustaz, saya, yeah, cuma karena ada beberapa pandangan yang berbeda,
0: yeah.
1: Ini mengenai puasa 10 hari di awal Zulhijjah Pak Ustaz,
0: yeah.
1: Nah, ada yang mengatakan bahwa yang disunnahkan oleh Rasulullah itu 8 Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah.
0: Yeah.
1: Ada juga berpendapat bahwa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 7 Zulhijjah kita juga berpuasa.
0: Yeah.
1: Ya, saya minta penjelasannya Pak Ustaz tentang hal ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, begini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wal fajri walayalin asr. Nah, Ibnu Abbas berpandangan bahwa yang dimaksud dengan bil asri di sini 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi artinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu memang disunnahkan orang berpuasa. Cuma yang lebih afdolnya memang itu hari Arafah. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah berarti tanggal 26 ya. Karena tanggal 27 orang lebaran, saya tidak tahu hari apa itu Pak. Hari Rabu ya. Nah, hari Rabu, kalau hari Rabu lebaran berarti hari Selasa itu hari Arafah. Siapa yang berpuasa hari Selasa nanti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya 2 tahun yang lalu dan akan datang. Tapi apa satu sini karena hari Tarwiyah itu. Nah, karena hari Senin memang itu sunnah, jadi double ya nuta pahala ta. Jadi Pak Haji mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 disunnahkan orang puasa. Itu tadi Allah bersumpah, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa hari yang paling mulia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hari-hari yang paling mulia adalah itu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa paling mulia? Karena di situ berkumpul semua ibadah.

0: Yang pertama puasa. Kita disunatkan puasa. Yang kedua kita disunatkan berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada kurban di luar bulan Zulhijjah. Kita disunatkan bersedekah. Kita disunatkan sholat. Pokoknya banyak amalan sehingga tidak dimiliki bulan yang lain, sehingga itu hari yang paling mulia. Jadi kesimpulannya Pak Haji tentang itu, disunatkan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi yang paling afdolnya itu adalah puncaknya adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ya begitu Pak Haji. Ya Bu Haji silakan. Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Bapak Ustaz tadi mengatakan kalau kita salat di Masjid Haram kita dapat pahala 100 ribu kali lipat.
0: Yeah.
1: Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, karena Indonesia, kalau Indonesia ke Mekah biasanya itu kita ditempatkan di Misfala atau Jarwal.
0: Yeah.
1: Apakah pahala diterima juga 100 ribu pahalanya apabila kita sholat di masjid sekitar Jarwal atau Misfala?
0: Oke.
1: Cuman itu Pak Ustaz, karena biasa ada yang uzur dia tidak sempat ke Masjid Haram.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya jangan kita tinggalkan tempat tak. Begini, tanah haram itu Bu, tanah haram itu luas. Ada Tan'im, Hudaybiyah dengan apa lagi itu. Ada kawasannya. Ada ulama yang memang berpendapat, terutama yang beruzur itu, bahwa yang penting kita berada di tanah haram itu pahalanya memang seperti 100 ribu kali lipat. Kan banyak masjid itu di Mekah, bukan hanya di bukan hanya Masjidil Haram. Ada masjid-masjid kecil di sana. Jadi selama di kawasannya Masjidil Haram itu, banyak ulama berpendapat bahwa sama di pahalanya dengan di Masjidil Haram Bu. Nih, terutama kalau kita uzur malasaki okuni hotel masuk pajang, insyaallah kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Cuma kalau kita sholat di Masjidil Haram ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Karena kita bisa melihat Ka'bah, karena kita bisa berjamaah lebih banyak dengan orang. Karena kan ada yang bertanya, masjid apa yang paling afdal sesudah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dengan Masjidil Nabawi, terutama di Pinrang umpamanya tuh. Kegana masigi kami nama lebih ku Pinrangnya. Ada pendapat mengatakan masjid yang paling afdal itu yang paling banyak jamaahnya. Yang paling banyak jamaahnya kami kima beri jamaah. Pada Masjid Agung ceritanya tuh. Jadi kalau kita berbicara masalah 100 ribu kali lipat gaji, ada memang pandangan ulama bahwa pada-padamu kok ke hotel emas sempajang si bawah kan. Itu kan namanya kawasan tanah haram, kawasan haram. Tapi makanya ini akan tetapi aja tuh si tokoleng hotel emas sumpah aja kumagala muki. Karena ada nilai plusnya di Mekah di Masjidil Haram. Karena kita bisa melihat orang banyak, kita bisa merasakan syiar Islam, kita bisa melihat Ka'bah. Kita juga jalan kaki tata, jalan kaki diampuni dosa, ditingkatkan pahala tak. Jadi pokoknya ke hotel cocok nih 100 sabu tapi dia gak juga kajita dia itu nasumi tak Ka'bah. Jadi tetap itu ada pendapat kayaknya selama makanya kumpamanya ada sakit ki, nah ada musallahnya hotel di situ kita pergi sembahyang misalnya kan sama pahalanya 100 ribu kali lipat karena selama masih kawasan tanah haram. Karena tanah haram itu luas, bukan hanya Masjidil Haram, luas itu ada batasannya. Ya begitu jadi. Ya, kasih.
1: Makasih Pak Ustaz.
0: Ya, kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, silakan. Ya.
2: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, jadi mohon maaf siapa tahu ada pertanyaan tadi sudah sama. Tapi tidak kedengaran di belakang Pak Ustaz. Yeah. Ini yang terkait dengan puasa Zulhijjah Pak Ustaz. Ini kan karena sudah berjalan 5 hari. Kemarin mulai hari Senin sampai dan selanjutnya nanti sampai dengan puasa Arafah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bila mana kita berpuasa mulai dari start hari Senin kemarin, tapi itu puasa yang dilaksanakan itu tidak secara

0: Tiap hari, misalnya ada antara iya, ada yang menyatakan bahwa 10 hari sampai dengan puasa Arafah dan pada hari Idul Adha, apakah itu misalnya tidak full puasa kita dalam bulan Zulhijjah itu pada hari terakhirnya itu di hari Lebaran Idul Fitri, apakah itu sudah menyempurnakan 10 semua puasa kita meskipun itu tidak full 10 hari Pak Ustaz? Iya, itu pertanyaan kami Pak. Terima kasih.
1: 10 Zulhijjah haram orang berpuasa hari Lebaran. Jadi 4 hari itu dengan hari Tasri, hari tanggal 1 sampai tanggal 9 Bu disunahkan puasa. Tapi bagaimana kalau cuma hari Seninnya puasa? Bolong-bolong tuh. Hari Senin puasa, hari Selasa tidak puasa, hari Rabu puasa, Kamis hari puasa. Saya kira tidak jadi masalah sih. Tetap full pahalanya kita terima. Artinya maksudnya full pahalanya, ya hari Senin full pahalanya, tidak full hari Selasa karena tidak puasa ki. Nah begitu tuh. Tapi yang jelasnya mau puasa lalu ki kalau hari Selasa nanti. Tanggal 9 Zulhijjah.
0: Iya.
1: Karena itu ada hadisnya khusus.
0: Iya.
1: Bahwa barang siapa yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, maka diampuni dosanya oleh Allah selama 2 tahun. Tapi kemuliaannya antara 1 dengan 9 itu bukan berarti tidak mulia, karena Allah sendiri yang berfirman wal fajri walayalin asr.
0: Wal fajri.
1: Nah, itu Ibnu Abbas terjemahanul Quran mengatakan yang dimaksud bil asri itu 10 hari adalah itu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, ya. Jadi yang jelasnya Boji bukan berarti tidak sempurna pahala tak bolong-bolong puasa tak, tetapi mendapatkan ki pahala. Nah, ini rukan jana selang ini. Artinya kalau kita tidak memang bisa berpuasa 9 hari, sunnah. Itu sudah tanggal 9 Zulhijjah kita puasakan, tetapi itu diampuni dosa.
0: Tapi ada juga menyampaikan Pak Ustaz bahwa hari ini kemarin-kemarin ada juga diskusi terkait dengan itu. Menurut itu bahwa 1 Zulhijjah sampai dengan itu sampai dengan 9 Zulhijjah rutinitas tidak ada bolong-bolong itu dijamin katanya masuk surga. Itu
1: hai, wallahu itu. Alam. Hai, wallahu alam. Siapa yang ditemani diskusi? Harus itu yang ditemani diskusi agama, ulama bukan dukun. Jangan sembarang, karena agama itu Bu tidak boleh sembarang ya. Tidak boleh sembarang itu diskusi. Ini saya punya catatan hadis ini. Saya takut ini juga kitabku saya bawa karena bahaya, tidak boleh kisembaran bicara itu masalah agama pada diskusi toh. Nah, yang jelasnya kalau kita ikhlas itu kan tanggal 9 Zulhijjah kita puasa nak dampeng dosa atau Allah Ta'ala kan namanya menurut sesuai sebenarnya jadi itu kita surga pemaya amal miskala zarratin khaira yara, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka itu kenapa bisa timbangan kebaikan tak berat apa ya dampak rusata tuh jadi demi manusia setiap puasa ruku akal lebih pakai tuh yang penting ikhlas ki puasa itu juga bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi bukan berarti saya melemahkan semangatnya orang mengatakan aja no pede cuma puasa si rasul si sono bawa justru pede makanja ibu pak kumi ke puasa ta karena kita tahu wanada ulma wazin al kistal yaumil qiyamah ditimbang nanti amal itu jadi nanti amalan puasa ta berat itu karena 9 hari selama ke suri murina pun Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya orang yang tidak puasa tanggal 1 sampai 9 bukan berarti tidak sah puasanya, tetap sah puasanya dan insya Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira
0: terus itu Pak Ustaz ada juga itu yang kurban cakalupe Pak Ustaz misalnya dia itu sebenarnya masuk dalam kelompok kurban 7 orang
1: ya.
0: Tapi pada saat kan ada penentuan bahwa dilarang mi itu potong kuku dengan segala ini yang terkait dalam tubuh cakalupe Pak Ustaz tapi kalau pura nih nah, sudah batasnya itu bilang sudah jangan lagi potong kuku karena kita masuk dalam golongan kelompok kurban tapi cakalupe nalah sanakamu ya rumah tepe kanuku si bawa matepe bulua atau dan lain-lain. Jadi bagaimana seperti itu Pak Ustaz pandangannya?
1: Ada memang perbedaan pendapat ulama bagaimana hukumnya itu memotong kuku bagi orang yang mau berkurban. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Kalau tidak salah pendapat yang mengatakan makruh itu lebih dominan. Di artinya ya kota tuh baik kanu kuta apa yang lupa ini itu al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Dia nak kena ki hukum. Nah dia tu nak kena ki denda. Ada yang cuma mengatakan

Kru apa hikmahnya? Apa hikmahnya buat dilarang kipotong kuku dan rambut? Sebagian ulama mempersamakan kita ketika orang melaksanakan ihram. Di orang ihram, sarko mengingat atau ihram ni, orang ihram kan dilarang potong kuku. Dan yang paling benar kata para ulama kita itu manfaatnya dilarang potong kuku, rambut dan lain sebagainya. Manfaatnya itu sarko mengisininna anggota tubuh ta. Nah dampaknya dosa na penglatar secara sempurna sehingga nanti seluruh anggota tubuh ta itu kan dia akan dapat neraka. Jadi kau yang lupa ini dia nama rigaga. Dan ingat yang masuk nama itu yang dilarang. Umpamanya di mata masa tak boleh dia. Ini dia nama di kima toba kanuku laket tadi nama rigaga. Patana lena tamasan. Nah, bisa dipahami. Yang dilarang itu yang masuk namanya. Kalau kita ndaji. Bangsa nang kali nak karuba. Namo sasosok ini macikuru jadi to. Itu nama rigaga. Ya sekira hadirin yang kami mulakan sudah waktu sudah anu nih. Ya, mari kita sama-sama. Kalau masih ada yang bertanya, nanti kita dibawa sini diskusi sama-sama. Karena waktu sudah siang ini, Anda mungkin mau pergi ke kantor atau kemana. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلام على العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama serang langsung karunia kajian rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang, yang mana sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Abdullah Wahab LC MPD, sudah membawakan kajian hadis. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, dan Radio Susia FM Pindrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.12 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, masih di 106,6 Susia FM.
1: 106,6 Susia FM Pindrang.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan.

tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben pak, bangun tidur cengar cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga

0: Dan ada hiburannya.
1: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, struk dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu di Perintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi masih ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi.

Fakultas Kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo nih ke UIM, bisa didaftar online, caranya buka mukilingnya. pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah,

0: radio mana itu ketinggalan?
1: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
2: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
3: Ayo dengar radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.

0: Garanti kesehatan Besti. Isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.